0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Kita mulakan info trafik pagi ini bermula di jalan dari arah Pekan Tuaran menuju ke Bulatan Hospital Tuaran. Sekarang ini sejak mengambil masa lebih kurang 16 minit kelewatan sedang berlaku. Di Jalan Sulaman di hadapan Intan Kampus Sabah ada sedikit perlahan 3 ke 5 minit kelewatan sedang berlaku sekarang ini. Di kawasan Tobobon juga dilaporkan perlahan 6 minit kelewatan sedang berlaku. Manakala di Jalan Tuaran Bypass juga dilaporkan sedikit perlahan 7 minit masa pemanduan pada waktu ini. Dari arah UMS menuju ke flyover Menara Kinabalu juga dilaporkan mulai perlahan dan sekarang ini saja 4 ke 6 minit kelewatan sedang berlaku. Kawasan sekolah di Likas dari arah Jalan Tuaran, Jalan Damai dan juga Jalan Teluk Likas juga dilaporkan mulai perlahan dan mengambil masa lebih kurang 10 minit kelewatan sedang berlaku sekarang ini. Kita beralih ke lokasi berikutnya di Jalan Kolam Minintot menuju ke Jalan Kolam juga dilaporkan bertambah perlahan dan sekarang ini saja mengambil masa 7 ke 9 minit. Dan seterusnya di kawasan dari arah Pinampang Tambunan menuju ke Pekan Dongongon juga dilaporkan perlahan dan mengambil masa lebih kurang 15 minit pada waktu ini. Dari arah Pen Borneo pula menuju ke Dongongon 6 ke 8 minit masa pemanduan. Seterusnya dari arah Meruntum menuju ke KKIA juga dilaporkan sesak dan sekarang ini mengambil masa lebih kurang 13 ke 15 minit masa pemanduan. Akhir sekali kita kongsikan, ini di Jalan Pengelat Lukawi menuju ke Meruntum ataupun ke arah SMK Kinarut juga dilaporkan mulai perlahan 3 ke 5 minit kelewatan sedang berlaku sekarang ini. Okay? Jadi itu info trafik di sekitar menuju ke pusat bandaraya. Kalau ada apa-apa kesesakan yang berlaku di tempat kamu, boleh saya WhatsApp kami di 019-490-4848.
0: Info Traffic di Segar Sabah FM.

rindunya. Hai, assalamualaikum. Saya Fik Syazwan. Kepada orang-orang Pinampang, jangan lupa untuk hadirkan diri ke konsert 8070 di ITCC Mall Pinampang, Sabah pada 9 Mei ini, hari Sabtu, jam 8.30 malam. Ada ramai lagi artis-artis yang akan buat persembahan di sana. Jadi jangan lupa untuk hadirkan diri, terutamanya orang-orang Pinampang dan juga orang-orang Sabah. Kita jumpa di sana, kita nyanyi ramai-ramai.

0: Walaupun anda tersekat dalam lalu lintas ketika ini kan, semoga semuanya baik-baik saja.
1: Betul. Ada orang bilang terus jam, terus macam bad mood lah, terus macam tidak mau lah
0: kan,
1: lagi kerja. Woi, begitu ah.
0: Kena pula terlambat atau ada terlupa sesuatu kan, lepas tu bad mood dia hari
1: betul,
0: ini.
1: Betul, sepanjang hari ini bad mood. Jadi kita mau kongsikan lah kata motivasi hari ini. Ingatlah bahwa hari yang buruk bukan bermakna kehidupan yang gagal.
0: Betul. Kalau awal-awal pagi ni kan, janganlah set terus kan, alamak hari ni saya betul-betul tidak, macam tak okey oh, sebab semua tak kena.
1: Betul, gara-gara lambat sampai, gara-gara ada tinggal barang, teruslah sampai ke petang bad mood terus-menerus.
0: Kadang-kadang kita perlu tu kan, kita set mental awal-awal tu kan.
1: Ya.
0: Alah setakat apa ni, setakat tertinggal barang, okeylah, tidak apa-apa lah tu. Kan.
1: Benda-benda kecil tu kalau boleh orang bilang kasih ketepikan sedikit itu emosi, ketepikan. Fokus yang penting dulu di depan tu.
0: Iya, itu yang pentingnya. Pastikan hari anda untuk hari ini adalah yang terbaik untuk kita kenang pada keesokan hari.
1: Betul. Okay, baik. Lepas ni Clay, kita mau kongsi pula. Ini cerita yang kita kongsikan dari luar negara. Sekolah dia tidak terima uang yuran, tapi dia terima benda yang lain.
0: Oh, apa tu? Nantikan, nanti kami kasih cerita. Yang penting kamu terus layan Segar Sabah FM.
1: Lebih menyegarkan.

0: Bilad tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
1: Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.

0: Awal pagi layan Sabah FM. Ada pelbagai info, cerita menarik dan lagu-lagu terkini. Segar lebih menyegarkan.
1: Bersama Edwin dan juga Ikhle pagi ni. Selalunya kan Ikhle, kalau kita pergi sekolah kan, yalah, mana-mana pun sekolah dia akan terima yuran menggunakan wang tunai untuk bayar yuran tersebut. Tetapi ada satu sekolah di Indonesia, terletak di Tugu Utara, Koja, Indonesia. Mereka tidak menerima wang tunai untuk bayar yuran sekolah, tetapi memperkenalkan sistem sekolah tanpa wang tunai dengan yurannya dibayar menggunakan sampah.
2: Apa sampah itu sebenarnya? Kan? Kalau lihat di sini, ibu bapa tidak perlu membayar yuran dalam bentuk wang. Sebaliknya, mereka hanya perlu menghantar kira-kira 2 kilogram sampah setiap bulan sebagai bayaran pendidikan. Dan sampah yang dikumpul itu terdiri daripada plastik, kadbod dan bahan terpakai lain sebelum dihantar ke pusat kitar semula komuniti.
1: Bahan ataupun sampah yang boleh dikitar semula lah, bukannya sampah yang yeah, orang bilang bau dan sebagainya kan,
2: yang tak boleh dikitar semula.
1: Ia kemudian akan diproses menjadi produk seperti kalau ada yang bahan-bahan lain tu kan, baja kompos pun boleh jadi, makanan hewan, maggot dan bahan bakar biojisim. Dan hasil perkitar semula itu digunakan untuk menampung kos operasi sekolah, termasuklah bil elektrik, peralatan pembelajaran serta keperluan asas murid seperti alat tulis dan pakaian seragam.
2: Begitu ba.
1: Pintar juga kan sekolah ni kan.
2: Kalau pengurusan pihak pengurusan cakap sumbangan sampah itu direkodkan seperti sistem simpanan di mana ibu bapa juga boleh mengumpul lebihan kredit jika menghantar lebih daripada sasaran ditetapkan.
1: Ya, dan tujuan utama program ini bukan untuk keuntungan tetapi untuk mendidik kanak-kanak serta ibu bapa tentang kepentingan menjaga alam sekitar serta amalan kitar semula sejak usia kecil.
2: Inisiatif ini sangat-sangat memang kita galakkan lah di negara kita sendiri juga.
1: Betul.
2: Kan? Sebab kalau kita semula ini inisiatif antara yang boleh membantu dan juga memupuk kita punya nilai-nilai dari kecil dan sehinggalah ke warga tua.
1: Okay,
2: itu yang menarik apa yang kita boleh kongsikan hari ini. Dan sebentar saja lagi kita akan dapat ikuti utama 7 pagi dari Pusat Berita Angkasa Puri.
1: Terus dengar Sabah FM.
2: Bagus banget.

8 Mei 1959, pemasyuran Duli Yang Amat Mulia, Tunku Sri Ismail sebagai Sultan Johor. Pada hari ini, dalam tahun 1959, Duli Yang Amat Mulia Tunku Sri Ismail, Tunku Mahkota Johor, dimasyhurkan sebagai Sultan Johor dalam satu istiadat yang diadakan di Dewan Singgasana Istana Besar, Johor Bahru, Johor. Pelantikan baginda ini dilakukan bagi menggantikan almarhum Sultan Sri Ibrahim, ibni almarhum Sultan Abu Bakar, Sultan Johor dan ayahanda baginda yang mangkat di London. Baginda mengangkat sumpah di hadapan Yang Amat Berhormat Unku Ismail bin Abdul Rahman, pemangku menteri besar, sambil disaksikan oleh pegawai-pegawai kanan Kerajaan Johor. Sebagai catatan sejarah, jenazah almarhum Sultan Sri Ibrahim dibawa dengan menaiki kapal terbang untuk disemadikan di Makam Diraja Johor pada 11 Mei 1959 bersebelahan makam ayahanda baginda, almarhum Sultan Abu Bakar ibni almarhum Raja Temenggung Tun Daeng Ibrahim.

0: hingga 10 pagi.
1: Aduh, batuk pula dah.
2: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
1: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
2: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
1: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
3: Mau duduk depan sekali di konsert 80-70? Mudah saja, bah. Mulai 29 April, dengar segmen segar dan Bah Ngamlah Itu di Sabah FM. Anda boleh menang tiket tempat duduk khas. Satu pemenang dapat 2 tiket konsert terhad kepada 20 pemenang sahaja. Jadi, standby kamu orang dengar. Konsert 80-70, jangan kasih lepas.
4: Tak salah kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Okey, dari Meruntum menuju ke KKIA sekarang ini dilaporkan mengalami kesesakan dan mengambil masa lebih kurang 12 minit. Manakala di Jalan Pengarut Lokawi menuju ke persimpangan Meruntum juga perlahan 4 ke 6 minit masa pemanduan sekarang ini. Laluan berikutnya yang menjadi menjadi tumpuan kesesakan juga berlaku di Jalan Kolam Minintot menuju ke Jalan Kolam pada waktu ini mengambil masa lebih kurang 20 minit. Dan seterusnya di jalan lintas juga dilaporkan perlahan dan sekarang ini sejam mengambil masa lebih kurang 7 ke 10 minit. Kesesakan juga berlaku di sekitar pusat bandaraya ataupun menuju ke pusat bandaraya seperti di Jalan Tun Fort Stephens, di Jalan Tunku Abdul Rahman dan juga Jalan Coastal. Jadi bagi anda yang menggunakan laluan tersebut untuk menuju ke pusat bandaraya diminta untuk berhati-hati. Seterusnya di Jalan Pintas menuju ke Bulatan di Sembulan juga dilaporkan perlahan 6 ke 8 minit kelewatan sedang berlaku sekarang ini. Jalan Toran Bypass dari arah SMK Bandaraya menuju ke pusat bandaraya juga dilaporkan perlahan 12 ke 15 minit kelewatan sedang berlaku. Manakala di Jalan Tuaran ini melalui Kelombong dan juga Inanam juga dilaporkan perlahan 6 ke 8 minit masa pemanduan sekarang ini. Berikutnya kita kongsikan, ini di Jalan Sulaman dari Jambatan Gayang menuju ke Intan Kampus Sabah juga dilaporkan sesak 23 minit kelewatan sedang berlaku. Manakala selepas Pekan Telipok menuju ke Jalan Tuaran ataupun ke pusat bandaraya juga dilaporkan perlahan 8 ke 10 minit. Dari arah Pekan Tuaran menuju ke Bulatan Hospital Tuaran juga dilaporkan sesak 7 minit kelewatan sedang berlaku sekarang ini. Manakala di jambatan ataupun di kawasan Tamparuli juga dilaporkan perlahan 4 ke 6 minit kelewatan sedang berlaku. Okey, jadi itu info trafik yang kita kongsikan untuk waktu ini. Nantikan laporan berikutnya pada jam yang ketiga nanti. Bagi anda yang ada info dengan keadaan lalu lintas di tempat kamu, boleh sejak ke WhatsApp kami 019-490-4848.
0: Info Traffic di Segar Sabah FM.

0: apa lagi?
1: Kita kasih gegar 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ramla Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rosebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70 satu hari lagi. Jumpa kamu di sana.
2: Aduh, batuk pula dah.
3: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
2: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
3: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
2: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
3: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.

0: Segar Sabah FM lebih menyegarkan, dan seperti biasa Edwin dan juga Ikhle hari ini akan kongsikan info yang menarik ataupun akhbar yang menarik untuk hari ini.
1: Ya, ya, pertama sekali kita kongsikan ini berkenaan dengan daerah Semporna. Bukan sekadar sebuah daerah pesisir biasa, sebaliknya menjadi nadi dan pemangkin utama transformasi ekonomi Sabah menerusi agenda ekonomi biru di bawah Pelan Pembangunan Hala 7 Sabah Maju Jaya SMJ. Dan potensi luar biasa daerah itu mampu menjana limpahan ekonomi berskala besar sekiranya diurus secara strategik, sekaligus memberi manfaat bukan sahaja kepada masyarakat setempat tetapi juga di seluruh negeri. Jadi kejayaan Semporna adalah kejayaan Sabah, dan ini juga merupakan bahawa Semporna telah mendahului beberapa inisiatif penting yang boleh dijadikan penanda aras, khususnya dalam sektor pelancongan marin berimpak tinggi dan lestari. Contohnya Pulau Sipadan yang telah berjaya melakukan sistem kuota pelawat harian yang kini menjadi model pengurusan pelancongan bernilai tinggi dan mampan, sekaligus memastikan keseimbangan antara pemuliharaan alam sekitar dan aktiviti ekonomi.
0: Ya, wow. Pelan naik taraf. Wow. Okey. Berikutnya juga kita kongsikan ini pula mengenai Sabah catat pencapaian SPM terbaik.
1: Yeah.
0: Terbaik SPM yang mana? Sabah mencatat pencapaian terbaik pernah direkodkan dalam peperiksaan SPM apabila memperoleh grade purata negeri GPN 4.85 dan kata pengarah pendidikan negeri Datuk Raisin Saidin, ini kali pertama Sabah merekodkan keputusan setanding dengan negeri lain. Katanya pada sidang media sempena Majlis Apresiasi SPM dan Sijil Tinggi Agama Malaysia STEM 2025 di Sekolah Menengah Kian Kok pada hari Khamis, dan juga beliau berkata 15 daripada 24 pejabat pendidikan daerah di Sabah berjaya mencatat keputusan di bawah GPN 5 sekaligus menyumbang kepada pencapaian keseluruhan negeri. Dan peperiksaan SPM 2025 ini melibatkan 35,234 calon berdaftar di 320 pusat peperiksaan seluruh negeri, dibantu oleh 8,636 petugas peperiksaan termasuk 566 sukarelawan.
1: Okey, tahniah untuk pelajar SPM dan juga STEM.
0: Betul.
1: Yang mendapat keputusan cemerlang.
0: Mm-mm.
1: Berikutnya kita mau kongsikan ini pula berkenaan dengan penduduk luar bandar di kawasan pedalaman bakal berpeluang memiliki rumah mampu milik apabila Syarikat Perumahan Negara Berhad SPNB dijadual mengadakan sesi taklimat program Rumah Mesra Rakyat RMR di Bingkor Keningau pada bulan Jun ini. Sesi tersebut akan diadakan di Rumah Terbuka Kampung Baru Bingkor dengan sasaran utama penduduk tempatan yang ingin mengetahui syarat kelayakan, proses permohonan serta memanfaat di bawah inisiatif berkenaan. Jadi program RMR ini memberi tumpuan kepada golongan berpendapatan rendah, khususnya mereka yang belum memiliki rumah ataupun tinggal dalam keadaan kediaman yang kurang sempurna, sekaligus menyediakan laluan lebih tersusun ke arah pemilikan rumah yang selesa dan selamat.
0: Menarik. Okey, ini pula kita kongsikan mengenai ini adalah hubungan literasi kelestarian sastra Sabah KL diperkukuh. Hubungan literasi dan kelestarian ini diperkukuh menerusi lawatan muhibah rombongan gabungan Persatuan Penulis Nasional Malaysia Japena ke Sabah baru-baru ini. Dan ziarah sastra tersebut yang diketuai oleh Ketua Satu Japena Datuk Zainal Abidin Borhan bertujuan merapatkan lagi hubungan serta memperkasakan sinergi antara penulis di Semenanjung dan Sabah. Dan ketibaan rombongan tersebut disambut mesra oleh Presiden Badan Bahasa dan Sastra Sabah iaitu Datuk Jasni Matlani bersama dengan jawatan kuasa tertinggi bahasa di galeri dan rumah bahasa di Taman Jumbo. Dan majlis ini meraihkan rombongan tersebut dan Jasni juga menyifatkan kehadiran pucuk pimpinan Japena ke Pusat Gerakan Sastra di Sabah itu sebagai satu pengiktirafan tinggi terhadap bakat-bakat tempatan.
1: Okey, baik, itu yang menarik akhbar untuk edisi 8 Mei 2026. Banyak lagi lah ada cerita yang menarik selepas ini kita mau kongsikan untuk anda.
0: Betul, terus layan segar Sobat FM,
1: lebih menyegarkan.

0: 80 tahun RTM teman setia anda. Jom raikan di konsert 80-70 dengan barisan artis mantap seperti Ramlah Ram.
1: Diam-diam berpandangan mata bertentang mata.
0: Afiq Syazwan.
2: Lelaki di telefon. Siapa lelaki di telefon?
0: Haziq Rosebi.
3: Ahai Nur Lela. Alahai Nur Lela. Gadis Melaka.
0: Ray Kimara.

0: Tania dan Joy. Bermula pukul 8 malam, 9 Mei, hari Sabtu di Grand Ballroom ITCC Mall, Pinampang. Masuk percuma. Juga boleh dengar secara live di Sabah FM dan tonton di RTM Klik serta media sosial rasmi RTM Sabah. Pelbagai hadiah menarik menanti pengunjung bertuah. Jumpa kamu di konsert 80-70. RTM 80 tahun, dulu, kini, selamanya.
1: Kota Belud 101.5 FM.

0: Ya, satu hari lagi kita menuju ke konser 80-70 lagu ya, daripada Ricky Mara, Kau Yakin Saja.
1: Betul. Ricky Mara antara artis yang akan bersama-sama kita besok. Jadi betul, kamu datang beramai-ramai, okey, di ITCC Pinampang.
0: Ya. Okey, selain daripada itu, kami ingin kongsikan satu info ini.
1: Ya, selalunya kita sebagai rakyat Malaysia, kita ada benda ni wajib ada dan sentiasa kita bawa dan sentiasa kita jaga supaya tidak hilang. Iaitu MyCard.
0: Yep.
1: Kalau sekarang ni kan diklaim MyCard, kita ada 23 ciri keselamatan. Tetapi bermula Jun depan, ada MyCard baharu yang akan diperkenalkan dengan 53 ciri keselamatan. Dia tambah 30 ciri keselamatan.
0: Wow, daripada 23 hinggalah ke 53. Betul, sekarang ini ya. Kalau dikongsikan di sini, Ketua Pengarah Pendaftaran Negara Datuk Badrul Hisham alias katanya ciri keselamatan baharu yang diperkenalkan ialah turihan laser, ultra ungu, hologram, Guilosh, gitu kata mu sebut.
1: Guilosh, begitulah kali ya.
0: Text micro, code response pantas QR.
1: Oh, ada QR. Wow. Okay.
0: Dan ini untuk tujuan penguatkuasaan dan chip dengan tahap enkripsi yang dipertingkatkan.
1: Wow. Okay. Oh. Jadi kita nantikan adakah kita perlu tukar ataupun sesiapa yang mau tukar ataupun siapa yang pertama kali akan dapat MyCard yang bersih baharu ini.
0: Yep.
1: Nantilah Jabatan Pendaftaran Negara akan umumkan bagaimana nanti
0: kalau kan?
1: Betul, dilancarkan MyCard versi baharu. Ikle, wow, pernah tukar MyCard? Berapa kali sudah tukar?
0: Saya punya MyCard macam yang saya tingkatan berapa itu?
1: Oh, belum pernah tukar dari kecil. Dari pertama versi
0: sudah kali. Cuma bila saya tengok saya punya gambar, sebab tidak ingat, sebab bila tengok gambar tu kan macam saya baru yang mau start kerja atau yang masih ned lagi punya muka.
1: Okay.
0: Perlu tukar sudahlah bahkan.
1: Sebab dia kadang-kadang kita tukar MyCard tu, dia akan tanya, gambar mau gambar yang lama kah mau gambar yang baru?
0: Ya, itu yang saya confused tu. Adakah saya pernah tukar atau tidak, sebab rasanya bertahun-tahun sudahlah tidak.
1: Di belakang kad tu boleh tengok tu.
0: Oh ya.
1: Ada dia tulis tu, kalau di hujung nomor tu 03 ke 02 itu maksudnya itu adalah kali ketiga. Gitu. Macam saya kali ketiga sudah tukar.
0: Kenapa tukar?
1: Gara-gara chip tidak boleh baca.
0: Masalahnya chip saya ini cemerlang sampai sekarang masih berfungsi.
1: Oh, bagus, tapi tidak tahu lah kali pernah tukar itu kan. Nanti cek lah di belakang.
0: Ya, nanti saya cek. Lepas ni ya. Okey, pukul 8 nanti kita akan dapat ikuti berita Sabah FM. Mungkin kita boleh kongsikan lah kan. Tajuk-tajuk utama untuk berita pada pukul 8 nanti, antaranya Sabah rangka pelan naik taraf infrastruktur, sokongan kritikal disempurna dan 7 pusat peranginan tanpa lesen disempurna di arah tutup.
1: Okey, berita disunting oleh Ramhani Zan Jahamin dan nantikan 8 pagi ini untuk laporan penuhnya.
0: Sabah FM.
1: Bagus, Pak.